0: tla ba le CD FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ke sekele teng nna ngwanane motshwana tshebeletso ke hao ya lesedi mo mamedi dumele hle ke o hlomphile ke ke tshuka mehla ke re rene re ka ba bomang ntle le wena re a leboga ha o kgethile station sena ho ba station sa hao sa mantlha ha se station fela sena sa lesedi FM ke station se mamelwang ke di station tse ding ebile ha ba se mamele fela ba se etsisa o bua le tholwana boletsane o babetse tholwana boletsane ka jeno lenaneong lena le o re kenang ho lona ka mafolofolo ke lenaneo la itlhabolle nna ga ke tsamaye ke le mongwe ke tsamaya le motlhophisi wa lona ke mmaletsatsi sejake ke bua ka DJ Lovers e le yena ya tlhophisitseng mmino momamedi o tloskebe wa leka wa etsa phoso tloskebe wa leka wa etsa phoso gobane ga o ka etsa phoso re kekera gona go fetola bophelo ba gago dula gona mona seteišeneng sena seo se kgethileng go ba sa gago sa thatohatsi e re metsotsong ena e metlhano ka morago ra ena ya borobong momamedi motle ke o amogele pina e teng ke ya Miss Noxy mona mareng dula moo.